0: harapan akan hari esok. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.
2: Petra FM. Sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Gowongan, Christian Hotel Jalan Gowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GB Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000. 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR-in sahabat Petra.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.7 FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tidur Nyenyak. Sahabat Petra, seorang wanita mengeluh kepada seorang psikiater. Dia berkata, hampir setiap malam aku tidak bisa tidur. Saat rebahan di atas tempat tidur, entah mengapa aku selalu merasa ada orang di bawah ranjangku. Begitu pula sebaliknya, saat melihat ke bawah ranjang, aku selalu merasa ada orang sedang memperhatikanku dari atas ranjang. Karena aku harus bolak-balik naik turun ranjang, maka aku benar-benar merasa tersiksa. Setelah mendengarnya, psikiater segera menulis secarik resep yang dianggapnya paling cocok. Dia menulis, gergajilah keempat kaki ranjang itu. Sahabat Petra, tidur merupakan istirahat bagi tubuh kita. Kekurangan tidur berdampak buruk terhadap kesehatan. Banyak orang mencoba agar bisa cepat tidur dengan menonton TV, mendengarkan radio, bermain handphone, dan sebagainya. Namun sayangnya ini bukan cara yang menimbulkan keadaan rileks. Kondisi sulit tidur bukan hanya dialami oleh orang biasa saja. Dalam kitab Esther pasal yang ke-6 ayat pertama di sana tertulis, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Nah, kisah dalam Esther 6 ayat 1 ini menjelaskan bahwa seorang raja pun bisa mengalaminya. Suatu malam, Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Sebab itu, dia minta diambilkan buku catatan sejarah kerajaan dan menyuruh orang membacakannya. Di dalamnya didapati catatan bahwa Mordekai pernah melaporkan usaha pembunuhan terhadap raja. Raja bertanya, penghormatan dan balas jasa apa yang telah diberikan kepada Mordekai itu? Pelayan-pelayannya menjawab, dia tidak mendapat apa-apa. Kemudian Raja Ahasiweros memerintahkan agar kepada Mordekai diberikan penghormatan besar. Kepadanya dikenakan pakaian kebesaran dan diarak dengan kuda serta dielulukan dengan pujian. Siapa sangka, dari sulit tidur itulah Tuhan menyatakan kehendaknya pada Ahasiweros agar meninggikan Mordekai. Sahabat Petra, jika malam kita sulit tidur, daripada menghabiskan waktu untuk nonton TV atau memandangi layar ponsel, lebih baik berdoa dan membaca firman Tuhan. Siapa tahu, itu waktu Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada kita. Pakai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Percayalah, damai sejahtera akan kita rasakan saat bersekutu dan mengarahkan hati kepadanya. Apalagi dalam Mazmur 4 ayat 9 juga berkata bahwa bersekutu dengan Tuhan membuat kita bisa membaringkan diri dan tidur dengan tentram. Jika sahabat Petra sulit tidur, pakai waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di pukul 7:43, sahabat Petra. Dan tentu sahabat Petra sudah banyak bersiap-siap untuk melakukan aktivitas. Mungkin sudah berangkat juga ke tempat kerja atau ke tempat aktivitas Anda. Kami berharap semuanya berjalan dengan baik, sahabat Petra, dalam anugerah Tuhan. Dan ini hari Senin, sahabat Petra. Selamat mengarungi minggu yang baru untuk kita semuanya. Semoga Anda sudah merencanakan banyak hal dan bisa tercapai dengan usaha keras dan saja dalam anugerah Tuhan, sahabat Petra. Juga hari ini sudah masuk di akhir-akhir bulan Juni. Kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Juli. Tidak terasa sudah satu semester kita hidup di tahun 2026 ini, sahabat Petra. Semoga di awal semester atau semester pertama di tahun ini, sahabat Petra juga bisa menikmati banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin juga ada banyak dinamika yang kita alami, tapi kami tetap berharap sahabat Petra bisa mendapatkan banyak pengalaman hidup dan iman bersama dengan Tuhan kita yang sudah mengasihi kita dan menyertai kita, sahabat Petra. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di pagi hari ini. Bu Ana Ernawati, Bu Sri Rahayu, Pak Nathan, dan juga Pak Hari, sahabat Petra yang lain juga, terima kasih karena Anda sudah memberi warna yang luar biasa untuk kembun pagi kita hari ini. Lagu-lagu sudah kami siapkan dan nanti akan kami putarkan atau sudah kami putarkan beberapa, sahabat Petra. Semoga ini juga menjadi berkat bagi Anda semuanya di pagi hari ini.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun pagi hari ini. Sekarang sudah pukul 7 lebih 55 menit. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan ketemu lagi di program Bun pagi di waktu yang sama. Berkat Tuhan, kiranya bersama dengan kita semuanya di sepanjang hari ini. Tetap sehat sahabat Petra, dan Tuhan memberkati kita semuanya.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Marah dan akhirnya bertengkar dengan pasangan merupakan hal yang sudah biasa dalam sebuah hubungan. Siapa yang tidak pernah marah? Hampir semua orang di dunia ini pernah marah, dan hal itu wajar. Namun, tidak sedikit sikap marah tersebut membuat orang lain atau pasangan Anda menjadi tidak nyaman dengan sikap yang sering Anda lakukan. Ketika pasangan Anda mulai marah-marah dan emosi, berikan dia waktu untuk sendiri. Anda pun harus menahan diri, jangan mudah terpancing dengan kemarahannya. Berikan waktu beberapa saat agar situasi lebih terkendali dan memiliki waktu untuk merefleksikan, menata emosi kembali. Jadi, tidak hanya pasangan yang perlu merefleksi diri, Anda juga perlu. Cobalah untuk merefleksikan diri atau mengoreksi diri. Mungkin ada beberapa sikap Anda yang tidak disukai oleh pasangan Anda sehingga membuat pasangan Anda menjadi marah. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Xiao Sa, I Cencu, I Cencu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zijian Yi Fen Dong, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih paman, saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Pu Yao Pa, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa, 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut. Dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Bu Yao Pa, jangan takut. Bu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
4: Petra FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai te liu, ai te liu, hadiah cinta.

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa memindahkan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

Pendengar yang berbahagia, cinta ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cinta ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat, tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan, namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas, tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari 4 jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di Mana Kampus dan Mirota Pasaraya.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag Keja Sendo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi,
5: spirit pagi.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 0856020-24567, 0274885481.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani, mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih oke.

0: Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

yang seharusnya membawa bahagia ternyata menjadi kaku hancur tanpa sisa.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, kemudian ayat yang ke-11 dari Yesaya 58. Allah puaskan hatimu seperti taman subur. Begitu banyak kita mengalami kekeringan, saudara, di mana-mana orang mengeluh, ya, pasar sepi, toko sepi, perusahaan tutup, dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, memang ini adalah hukum alam. Siapa yang kuat, dia akan makan yang lemah. Negara yang kuat juga akan makan negara yang lemah, untuk supaya bergantung kepada yang kuat. Ini hukum alamiah, hukum global. Tidak kenal bangsa, tidak kenal agama, tidak kenal ras dan bahasa. Ini global, saudara. Itu sebab ada negara kaya, ada negara miskin. Dan negara miskin akan selalu bergantung pada negara kaya, saudara. Nah, inilah hukum alam. Untung-untung dia tidak dimakan. Setidaknya dia akan bergantung terus, ngawulo pada negara yang kaya, yang kuat. Ini hukum alam. Saudara, bagaimana dengan hidup rohani kita? Saudara, Tuhan akan memuaskan saudara kalau saudara menjadi salah satu mangsa dari hukum alam ini. Yaitu saudara karena lemah, saya karena miskin dan bodoh, saya menjadi budak, saya dimangsa oleh orang-orang yang lebih kuat daripada saya. Semua katakan, tetapi pagi ini. Halo, tetapi pagi ini. Saya memegang janji Allah. Saya meminta pengurapannya. Bahwa saya tidak seperti itu. Dalam nama Yesus, saya akan berjaya. Karena Tuhan memberi kepada saya aliran air kehidupan yang membuat tanah gersang menjadi taman yang subur seumur hidup saya mulai pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memuaskan hidup saudara dengan menjadikan semua kegersangan saudara, paceklik saudara, pusok dari hasil saudara, Tuhan akan mengubah menjadi taman yang subur. Bayangkan sejenak, apa isi taman yang subur? Di mana-mana ada pohon dan semak yang berbunga, di mana-mana ada pohon yang berbuah pada musimnya, di mana udara segar dan oksigen yang murni kita bisa hirup di bawah pohon-pohon tersebut. Ah, Tuhan membuat taman yang subur. Dulu, kemarin, tanah di mana aku sekarang menghirup udara yang segar ini adalah tanah yang gersang. Tanahnya meletek-meletek semua. Tanahnya pada pecah semua. Karena gersang. Tidak ada air. Dan panas sekali. Tapi sekarang Tuhan mengubahnya menjadi taman yang subur. Banyak hal yang kita tidak bisa capai dengan hidup. Kita kepingin dapat, tapi kita tidak bisa. Kita hampir mencapai orang lain rebut. Kita punya gangdau, kita punya order, kita punya objek keuntungan. Sudah hampir kita kerjakan, hampir kita ambil, orang lain merebut. Dan kita tidak berani melawan. Sudah. Bukankah ini anatomi ekonomi saat ini di sini? Itu sebab kalau seorang dia berharap dan bergantung kepada Tuhan Yesus, dan dia pegang janjinya, Tuhan, Yesaya 58 ayat 11 mengatakan, Engkau mengubah tanah gersang hamba menjadi taman yang subur. Tuhan mengatakan, Aku mengubah tanahmu yang tandus. Kalau tadi saya bilang, saudara kita seiman ini membangunkan taman di depan kafe itu hanya 2 hari, dan selesai dengan bagus. Saya mau bilang sama saudara, sekarang serahkan semua ketandusan di dalam hidupmu ke dalam tangan Bapamu yang baik di dalam sorga. Dia akan mengalirinya dengan air kehidupan sehingga engkau tidak tandus dan gersang lagi, sehingga engkau bisa subur, berbunga dan berbuah lebat. Saudara mau cari teknik ini, belajar dengan uang berapapun banyaknya, engkau tidak bisa. Saudara, ada kursus-kursus, ada seminar-seminar yang saudara bayar puluhan juta, atau mungkin 100-150 juta, untuk membuat saudara berubah menjadi pribadi, seorang pemimpin perusahaan yang wow. Saudara menerima sertifikat dengan bagus, dengan bingkai lapis emas, bahwa saudara sudah lulus dari seminar dia, dari workshop dia, dari kursus dia. Tetapi itu tidak menjamin bahwa saudara berhasil. Siapa yang dijamin berhasil? Adalah orang yang mengalami aliran air kehidupan dari sorga melalui firman dan Roh Kudus. Ini orang yang akan berhasil. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, berhasil. Saudara membacanya dalam 1 Samuel 10 ayat 6, 8 dan 9. Dalam ayat yang ke-6, engkau akan kepenuhan. Dan kemudian, dan engkau menjadi manusia yang lain. Katakan, menjadi manusia yang lain. Yang penuh urapan Roh Kudus. Dan apapun yang saya lakukan, apapun yang ditemui oleh tangan saya, berhasil. Saudara, dan ayat 9 dulu pernah kita baca, tolong dibaca nanti di rumah. Ayat 9 mengatakan, dan apa saja dikatakan oleh Nabi Samuel pada hari itu terjadi kepada Saul. Hebat sekali. Orang yang berpegang dan bergantung pada firman, bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalau dia bergantung pada perjanjian Allah, maka Allah sendiri akan bekerja, akan utus para malaikatnya, para pekerja-pekerja ahli dia, dan ilahi lagi, dan membuat sesuatu yang hebat dan dahsyat dalam tempo yang singkat. Dan saudara hanya bisa meneteskan air mata dan mengangkat tangan ucapan syukur saudara saja, karena dia yang bekerja. Berapa banyak kali kita mengalami kegagalan karena saudara dan saya sendiri yang bekerja. Berapa puluh kali saya bilang, kalau harus bertanding, harus berkompetisi, harus berkonkurensi dengan orang lain, saya dan saudara tak kasih tahu, kita pasti shutdown. Kita pasti kalah. Tutup. Tapi kalau kita bertanding dan kita minta Tuhan, Yel Shaddai, katakan Tuhan Yel Shaddai ada di depan saya, meminta pengurapan Roh Kudus, mengubah tangan saya menjadi tangan emas. Apa saja yang saya kerjakan, berhasil. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu, dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Kowongan, Christian Hotel Jalan Kowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Selamat hari Senin 29 Juni 2026. Senang banget ketemu lagi Sobat Petra di minggu terakhir di bulan Juni ini di Gita Prima. Sampai jam 2 seperti biasa, saya akan menemani Sobat Petra semuanya menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu. Dan tentu saja Sobat Petra juga bisa request dan ke WA Petra ke 0856 02 02 45 67. Siapa tahu lagu pilihan Sobat Petra menjadi variasi baru di antara lagu-lagu yang pernah kita dengarkan di Gita Prima. Sampai jam 2 nanti Sobat Petra, dan tentu saja harapannya buat semuanya baik, semakin baik hari ini. Mungkin ada yang kecapean karena kemarin melakukan kegiatan di luar, artinya fisik gitu. Apa mungkin karena sedang mengerjakan sesuatu, termasuk nonton sepak bola. Sehat semuanya, lancar hari ini. Dan sekali lagi senang banget ketemu lagi Sobat Petra semuanya.

0: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 16 menit. Diingatkan untuk Sahabat Petra yang punya janji, sudah bikin appointment dengan teman, dengan rekan bisnis, rekan kerja, rekan kuliah, dan sebagainya, untuk mempersiapkan diri gitu. Jangan sampai lupa dan membuat orang lain menunggu gitu. Dan Sahabat Petra, hari Senin, biasanya di hari Sabtunya atau Minggunya kita sedikit untuk kita semuanya yang punya waktu kerja Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat, mempunyai waktu yang cukup luang untuk santai, bertemu dengan orang-orang terdekat, dengan teman-teman, dengan orang keluarga, nongkrong yang menyegarkan gitu. Dan tentu saja aktivitas sosial ini kadang-kadang kita melupakan yang tentunya harus kita pertahankan, karena sekali lagi ketika kita berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita, tentu saja sesibuk apapun kayaknya kita harus berusaha untuk bisa paling tidak pada waktu-waktu tertentu sekali-sekali muncul, apa namanya, bisa bertemu dengan orang-orang tetangga satu RT, bahkan satu RW gitu. Nah, di sebuah media sosial hari ini saya baca, Sahabat Petra, ada sebuah kampung, ya, kampung itu artinya murni kampung, bukan perumahan yang dibangun oleh kontraktor gitu, bukan, artinya sebuah hunian atau sebuah kampung yang asli, yang di situ ada masyarakatnya yang sudah dari dulu ada gitu. Nah, di situ di sebuah media terpampang sebuah tulisan yang intinya mengingatkan bahwa kita semuanya sebagai bagian dari masyarakat, ya, itu ada tulisan dalam ini, kebetulan dalam bahasa Jawa, berarti di sekitar Jawa, ya, di, saya nggak tahu tepatnya di mana, tapi tulisannya kurang lebih seperti ini, Sahabat Petra. Lek ora serawung, ojo bengok tulang tulung, katanya. Ya, ya, artinya kurang lebih kalau tidak pernah muncul dalam kegiatan sosial, bisa katakan begitu, tidak usah minta tolong ketika butuh sesuatu gitu. Ya, di situ di bawah spanduk itu, Sahabat Petra, sebenarnya kayak semacam sindiran bagi kita, ya, yang mungkin tidak bisa hadir setiap ada pertemuan RT atau pertemuan RW. Ini cukup mendapat tanggapan di media sosial, Sahabat Petra. Nah, di bawah tulisan yang besar tadi, ya, lek ora serawung, ojo bengok-bengok tulung-tulung, katanya. Ojo bengok tulung-tulung, katanya. Nah, di bawahnya itu, Sahabat Petra, dijelaskan dengan kalimat bahasa Jawa juga, bahwa biasanya kita tahu bahwa ketika kita tidak bisa hadir dalam sebuah pertemuan RT atau RW yang itu mungkin tidak setiap hari, itu ditulisin juga, katanya gini, lek alasan alasan mini kerjo, kemudian kesel, kemudian kuliah akeh tugas, kemudian ono penggawean, ada pekerjaan, kemudian apalagi dan sejenisnya gitu. Di situ disampaikan kalau misalnya alasan itu nggak hadir, apakah itu cuman yang merasakan ada dia sendiri, orang-orang yang merasa bisa hadir dengan mengatur waktunya, ini juga orang sibuk juga gitu, emang bukan pengangguran gitu, katanya. Sebenarnya itu mengingatkan buat kita semuanya, Sahabat Petra, bahwa dalam sosial memang di tengah, apalagi zaman sekarang, siapa sih nggak tanda petik tidak sibuk, ya, baik yang sedang kuliah, baik sedang kerja, apalagi sekarang banyak orang kerja dengan sistem shift gitu, ya, dan itu kadang-kadang menjadi penghalang, atau bukan shift tapi justru ada pekerjaan yang sifatnya non-stop, sehingga ketika selesai udah malam,
sehingga kalau mau kemana-mana udah capek, udah males gitu. Alasannya beneran tidak dibuat-buat gitu. Tapi juga sepandu itu masalahnya juga dilengkapi dengan kalimat, maksudnya sejenis kayak ancaman gitu ya. Kalau nggak pernah serawung, kemudian kalau nggak pernah berangkat kerja bakti gotong royong, kemudian besok kalau ada apa-apa gitu, kita semuanya rasa deteko gitu, nggak usah pada datang. Persis ini sebenarnya saya nggak tahu kok tepat banget ketika saya semalam hari Sabtu atau Minggu, ya Minggu gitu, saya minum jahe biasa paling tidak seminggu sekali lah, ketemu dengan teman-teman di situ gitu, ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya. Nah, salah satunya ada yang ngobrol tentang, banyak yang komplain tentang kemasyarakatan, di mana ada warga tentu saja yang tidak pernah, mesti ada entah satu, entah dua, entah tiga yang tidak pernah nongol ketika ada kegiatan. Nah, ini sisi lain menjadi PR. Nah, di media sosial ini disebutkan, ditulis tadi sahabat Petra, tapi di sisi lain juga menjadi dilema buat kita semuanya. Kalau kita semua mengikuti apa namanya kesibukan kita, ya kita pasti tidak bisa, alasan apapun tidak bisa, akhirnya tidak bisa datang juga gitu. Tapi yang perlu menjadi catatan sahabat Petra bahwa tulisan sepanduk itu memang mungkin bisa menarik atau lebih pas kalau diganti kalimatnya gitu, bukan ancaman ya. Sampai kata-katanya kan cukup keras itu, yang tidak hadir kalau ada apa-apa tidak perlu dibantu gitu ya. Itu sebenarnya kalau diteruskan bisa memicu konflik sosial ya, karena sebenarnya niatnya baik mengingatkan orang tertentu gitu. Mungkin kita juga paham saking sebagian besar saking saking tidak sabarnya lagi sudah diingatkan misalnya gitu. Sebenarnya awalnya baik untuk meningkatkan partisipasi, kemudian kepedulian, juga rasa gotong royong. Tapi sekali lagi cara penyampaian kadang-kadang yang bernada ancaman atau boikot sosial justru sebenarnya menjadi sebuah hal yang kontraproduktif gitu. Jadi perlu orang-orang atau sesepuh, ketika kita semuanya mungkin yang sebagian besar yang aktif adalah anak-anak relatif muda, pasti emosionalnya yang muncul kemudian tanpa panjang, kemudian membuat sebuah kalimat seperti itu. Sekali lagi niatnya awalnya baik, tapi justru kalau dipikir atau kedepannya bisa menjadi sebuah konflik sosial dan justru tidak produktif gitu. Karena sebenarnya kalau namanya gotong royong itu sebenarnya kan gotong royong dan kemanusiaan itu prinsipnya tulus dan sukarela ya, bukan transaksional gitu. Jadi bukan jual beli, ketika kamu datang ya kalau napa ganti enggak jaga gitu. Jadi di situ diperlukan sebuah ketulusan sebenarnya, sukarela dan memang pengertian gitu, kesadaran gitu. Tidak semua orang juga kita tahu, tidak semua orang malas, ada yang harus bekerja shift gitu tadi, shift malam menjaga keluarga yang lagi sakit. Kemudian juga memiliki keterbatasan juga, ada mungkin fisik, mental. Jadi kita diingatkan juga tidak bisa menghukum secara sepihak kalau sampai terjadi seperti itu. Gitu sahabat Petra, jadi kalau kita lihat hukum yang lagi seru-serunya di negara kita, bicara tentang hukum gitu. Ternyata juga kita diingatkan lagi masih ada hukum yang dekat dengan kita banget gitu, yang pasti kita temuin sehari-hari, yang namanya hukum sosial. Tapi kalau hukum sosial ini juga terlalu keras, mungkin bisa melebihi hukum yang berlaku di negara ini malahan. Padahal hukum sosial itu kan sifatnya lebih ke arah pemahaman, kekompakan, kebersamaan gitu. Jadi kalau nanti ada urusan kemalangan, misalnya ada musibah, kematian atau kebakaran, dan disitulah wilayah kemanusiaan. Menolak membantu warga yang tertimpa musibah hanya karena misalnya jarang ikut rapat RT atau RW, ya mungkin ya sisi lain itu sebuah balasan, tapi mungkin terlalu ekstrim bagi budaya masyarakat kita. Memang saatnya kita introspeksi bareng-bareng bagaimana menemukan dua hal itu sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, justru tidak kontra produktif gitu sahabat Petra ya.
kalimatnya bukan ancaman gitu, dengan kasar. Kalau yang agak candaan, misalnya ngebut, penjut, itu sebenarnya ya kasar, tapi kayaknya ada sebuah unsur candaan gitu. Ya, tapi kalau misalnya spanduknya tadi diganti, misalnya kampung kita, tanggung jawab kita gitu, kehadiran kita dalam kerja bakti adalah wujud kepedulian bagi sesama misalnya, mungkin lebih halus. Tapi memang susah sahabat beta, kadang-kadang di sosial kita menghadapi orang-orang yang ya membuat kita menjadi dilema antara sabar dan menyadarkan diri orang-orang bahwa kita harus bersosial gitu. Seperti Dian Permana Putra, kadang-kadang kita memang kusabar menanti sambil menunggu kesadaran dan pemahaman bahwa kita harus bersosial.

Memang Sobat Peter, kalau kita bicara tentang kita sebagai manusia, banyak hal yang tentu saja terjadi, baik itu buat diri sendiri maupun ketika kita bergaul dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Salah satunya tadi ketika kita menjadi salah satu warga, salah satu bagian dari warga sosial gitu, tentu saja banyak tuntutan yang kadang-kadang perlu pemahaman kalau zaman sekarang di antara warga dan kita, dan di situ memang perlu sebuah informasi yang pas dan hubungan yang baik, sehingga tidak perlu ada seperti di kampung tertentu yang harus bikin spanduk yang sedikit sarkasme gitu. Tujuan baik, tapi kadang-kadang ya efeknya itu tadi kurang produktif. Dan memang kalau di kita bicara tentang kota kita Jogja dan sekitarnya, tentu saja bukan ada dua hal ya yang membedakan mungkin gaya sosialnya karena pertumbuhan perkembangan sebuah daerah. Ada yang namanya kampung, yang definisinya adalah kampung dalam arti ya memang sudah tumbuh dari sananya, di situ ada rumah, sudah bertahun-tahun di situ. Ya, kemudian muncul perumahan yang dikelola oleh kontraktor yang kemudian dijual belikan dan biasanya ditempati oleh orang-orang yang mungkin dari daerah lain. Yang membedakan, yang kelihatan adalah ketika sebuah perumahan pasti di situ untuk keamanan pada umumnya, ya tidak semuanya, tapi pada umumnya mereka menggunakan security, sehingga mungkin kegiatan sosial yang berbau-bau keamanan mungkin ya sedikit berkurang atau bahkan dipasrahkan kepada security. Kalau di kampung biasanya masih ada sosial. Menarik, ada bedanya, tapi masing-masing juga pasti saya yakin ada nilai plus dan negatifnya. Paling tidak kalau di kampung mungkin saya nggak tahu apakah sekarang juga ada perubahan gaya yang mungkin arahnya perlu digali lagi sebuah komunikasi yang lebih baik. Jadi tidak perlu ada spanduk. Spanduk mestinya harusnya yang di kota bukan di kampung ya. Untuk demo, tapi sekarang di mana-mana bebas gayanya ya. Dan mungkin di kampung masih ada yang namanya Diana. Kita dengarkan Ghost Plus, Sahabat Mitra. Di kita Prima kita mendengarkan satu koleksi dari band legendaris kita Ghost Plus. Diana katanya.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7

Sahabat Peter masih di Gita Prima, dan terima kasih juga yang sudah request, katanya minta lagunya Lydia Imaniar, Mbak Tri katanya di Jakal, Tri Hasih katanya. Salam buat teman-teman yang lagi kumpul di situ, lagi makan bareng-bareng. Juga buat Mbak, siapa nih, Mbak Yulia ya, katanya minta yang Dirimu dari gang-gang Pegangsaan gitu. Sudah disiapkan juga dan nanti bisa dinikmati. Sahabat Petra, kalau kita bicara lagi tadi tentang kehidupan sosial kita yang kadang-kadang memang terjadi, kadang-kadang yang harusnya enak menjadi tidak enak karena kita kadang-kadang berpikiran ringan, tapi ternyata di sosial pun sekarang arahnya ke tuntutan karena cara berpikirnya yang sudah mulai, mungkin saya nggak tahu, atau berubah atau karena masing-masing juga mempunyai kesibukan. Jadi ketika ada yang datang rajin, kemudian yang lain enggak gitu dalam sebuah pertemuan atau dalam sebuah kegiatan sosial, kadang-kadang kita juga tanpa disadarin gitu, karena bukan kesadaran, jadi menuntut yang lain juga harus begitu gitu. Padahal sekali lagi masing-masing juga mempunyai hal yang, alasan yang tepat dan tidak dibuat-buat. Tapi sekali lagi, sahabat Peter, bahwa kehidupan sosial kita memang perlu dibangun oleh siapapun di tengah-tengah kesibukan kita semuanya. Kalau harus bikin spanduk, ya bikin spanduk yang halus, bukan sebuah ancaman. Misalnya apa ya, yang mainstream, tidak nggak perlu aneh-aneh gitu. Kalau yang mainstream biasanya kayak kalau pas reuni gitu, misalnya apa ya, guyub rukun salawasi. Kita kumpul biar silaturahmi tetap terjaga saklawasi. Mungkin contoh-contoh seperti itu. Jadi bedanya tahu antara, jadi kita tahu dibantu membedakan antara spanduk politik dan spanduk yang dengan hati dari kita untuk kita.

Sahabat Twitter, sekarang jam 1.54 menit. Chatnya saya pamit dan masih ada dua lagu yang sudah di request tadi. Ketemu lagi besok dan dengan tema siang hari ini kita diingatkan ketika seorang tokoh masyarakat dalam sebuah speech atau dalam sebuah acara pidatonya mengatakan bahwa ada kalanya saudara kita yang paling dekat itulah adalah tetangga kita. Saya pamit, ketemu lagi besok. Sampai jumpa.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Petra FM.
1: Nenen dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Metro FM.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kan imong siang, berani mimpi. Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, nanti kalau dewasa ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah. Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan. Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat, guman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imong siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu kan imong siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian, Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Hi, Carmu Logi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag Keja Sendo Bellum.
6: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481.
3: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Inya.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Yah, dengan berat hati, kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mandor pensiun dan

0: ayat sebelumnya.
1: Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor, kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai dengan sekedar materi. Sebagai tanda terima kasih, saya selaku pribadi dan mewakili perusahaan tidak dapat memberikan apa-apa kecuali ini." Seraya menyerahkan kembali kunci tadi. "Rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk Bapak beserta keluarga." Pak Mandor spontan terdiam, tertunduk malu. "Terima kasih bos, saya atas nama keluarga sangat menghargai pemberian rumah dari perusahaan tempat saya menghabiskan masa kerja. Sesungguhnya saya merasa malu dan kecewa dengan diri saya sendiri, karena rumah pesanan terakhir yang baru saja saya selesaikan tidak saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata justru rumah inilah yang diberikan kepada saya dan akan menjadi rumah milik saya satu-satunya." Pak Mandor menyesali sikapnya justru di akhir perjalanannya mengabdi bekerja. Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak menjalankan tanggung jawab seperti yang seharusnya.

0: pendengar yang budiman, sebenarnya peran dan tugas apapun yang kita emban adalah fujo dan tekuojen, proses tanggung jawab tanpa henti sampai kita laksanakan semua tugas secara baik dan tuntas. Jelas, sikap positif seperti ini membutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk memiliki sikap kekayaan mental seperti ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di sekeliling orang-orang yang minim budaya seperti ini. Maka kita membutuhkan kesadaran untuk membiasakan diri dalam memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika kita memiliki tanggung jawab dan integritas yang kuat, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berkarya, pasti akan tersedia tempat yang terbaik untuk kita berusaha dan mengembangkan diri sampai ke puncak kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lutu, Ihe Ye, Embun, dan Teratai.

0: dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menyerikan seperti diriku sekarang ini. Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari." Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlalu. Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa riang. "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si embun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku embun pagi." "Loh, bukankah kamu embun yang kemarin?" "Bukan, aku embun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan embun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan embun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua, mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru. Sama seperti daun teratai dan tetes embun, setiap hari yang kita punyai seolah sama persis seperti hari-hari kemarin yang telah kita lalui. Sesungguhnya, Meitian tu sesing te itian. Setiap hari adalah hari yang baru. Hari baru yang penuh dengan kesempatan baru. Mari kita nikmati setiap hari sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita, sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cetiang, iti cetiang, iti cetiang, iti cetiang. Tukang sepatu dan tuan tanah.

Dikisahkan, ada seorang tukang sepatu. Biarpun kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia menikmati hidupnya dengan santai dan bahagia. Tukang sepatu mempunyai hobi menyanyi. Dari pagi saat mandi,

siang hari waktu bekerja maupun malam hari, tak henti-hentinya dia menyanyi dengan riang gembira. Di sebelah rumahnya tinggallah seorang tuan tanah yang kaya raya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak merasa bahagia. Dia selalu merasa ketakutan orang mencuri hartanya. Seringkali saat malam hari, dia tidak bisa tertidur lelap. Tiap pagi, dia mendengar suara nyanyian si tukang sepatu. Dia semakin jengkel dan marah. Mengapa tukang sepatu bisa sebahagia itu? Sedangkan aku yang kaya raya, mau tidur pun sulit. Alangkah baiknya kalau tidur bisa seperti makanan dan minuman yang bisa dibeli dengan uang. Maka aku akan membayar berapapun untuk dapat tidur dengan nyenyak. Pada suatu hari, tuan tanah mengundang si tukang sepatu ke rumahnya. Sobat, sebagai tukang sepatu, berapa pendapatanmu dalam sebulan? Tukang sepatu tersenyum menjawab, "Sebulan? Keseharian saja pendapatanku tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Setiap hari, asal bisa makan sepiring nasi saja, aku sudah bersyukur." Penasaran si tuan tanah lanjut bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kamu bisa selalu bergembira?" "Ya, asalkan setiap hari aku bisa makan saja, aku sudah puas. Aku tidak banyak berpikir, maka aku tidak perlu merasa susah," jawab tukang sepatu. "Aku sangat iri kepadamu, tetapi aku juga menghormatimu. Ini, aku hadiahi satu tail emas. Simpanlah baik-baik. Mungkin kelak engkau memerlukannya," kata tuan tanah seraya mengangsurkan tail emas kepada si tukang sepatu. Wah, seumur hidup belum pernah si tukang sepatu membayangkan apalagi memiliki emas sebanyak itu. Meskipun bekerja keras sampai mati pun takkan bisa menabung emas sebanyak itu. Dia sangat berterima kasih dan dengan gembira pulang ke rumahnya, disimpannya emas itu di tempat yang teraman menurut dia. Sejak saat itu, keceriaannya mendadak lenyap. Dia tidak pernah menyanyi lagi. Selalu merasa ketakutan orang akan mencuri emasnya. Dia selalu mencurigai orang yang mendekatinya dan berpikir, jangan-jangan orang itu mau merampas hartanya. Dan dia tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak seperti dulu. Setelah beberapa saat semuanya berlangsung, stresnya mulai menjadi-jadi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berlari ke rumah tetangganya. "Sobat, tolong kembalikan nyanyian dan kebahagiaanku. Ambillah kembali emasmu ini, sehingga terlepaslah aku dari semua beban. Bisa mulai menyanyi lagi dan tidur lelap di malam hari seperti sedia kala."

0: pendengar yang budiman. Sungguh kasihan sikap mental manusia seperti tuan tanah dan tukang sepatu itu. Begitu terikatnya dengan kepemilikan harta, sampai membuat mereka setiap hari menderita, tidak bisa tidur pulas, selalu cemas karena takut kehilangan harta. Apakah kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara hidup seperti tukang sepatu? Apa adanya, tanpa harus berusaha dan bekerja keras? Jelas tidak. Kalau kita memiliki cara pandang yang sehat terhadap kepemilikan harta, materi, sebenarnya kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia, sekaligus memiliki harta kekayaan hasil dari perjuangan kita. Apalagi jika mau menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sungguh, hidup ini akan menjadi lebih berarti.
1: Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02 74 885 481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata langsung.

berkat kebaikan hati saudaranya, yakni Domingo, yang bersedia meminjamkan uang untuk membeli lotre dan memenangkannya. Uang hadiah lotre tadi sebagian akan diberikan kepada Domingo dan sebagian lagi dipergunakan untuk jalan-jalan, termasuk menyaksikan secara langsung pertandingan kesebelasan favoritnya itu. Bahkan Diego ingin berjalan-jalan ke sejumlah negara di Amerika Latin sambil menyaksikan pertandingan sepak bola dari tim kesebelasan yang sangat digemarinya itu secara langsung. Saudara, langsung atau terus berarti tidak dengan perantara, tidak berhenti dan sebagainya. Meski menyaksikan sesuatu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak, namun menyaksikan secara langsung menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi setiap kita, bukan? Dan tak heran jika kemudian banyak orang yang merasa senang serta bangga jika dapat menyaksikan secara langsung, terlebih jika yang disaksikan adalah sesuatu yang sangat disukai atau diharapkannya. Sebagaimana menyaksikan secara langsung pertandingan kesebelasan sepak bola yang menjadi favoritnya. Kemenangan yang didapat dari lotre membuat Diego akhirnya bisa menyaksikan secara langsung pertandingan tersebut. Memang, selalu ada 1001 alasan yang membuat kita akhirnya dapat menyaksikan segala sesuatu secara langsung. Misalnya, yang telah direncanakan sebelumnya, atau yang sama sekali tidak kita duga. Namun yang pasti ada berbagai perasaan yang timbul saat kita dapat menyaksikan apapun itu secara langsung. Yang pasti kita tetap dapat menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan menyatakan kasih pada dunia ini melalui berbagai hal yang terjadi, baik yang kita alami secara langsung melalui pengalaman pribadi maupun yang disaksikan oleh sesama dalam perjalanan hidup mereka. Pun demikian juga dengan berbagai hal yang dapat kita lihat secara nyata melalui alam semesta yang Tuhan telah ciptakan dalam dunia ini. Jadi, patutlah kita bersyukur atas semuanya itu. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.4.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, syukur kepada Allah kita berjumpa kembali di acara Pesona Sabda yang mengajak kita mendalami firman Tuhan. Dalam kesempatan ini, kita coba menggali Matius 10 ayat 40 sampai 42. Salah satu bacaan yang diperdengarkan dalam kebaktian minggu kelima sesudah Pentakosta kemarin. Pesan apa yang dapat kita gali, kita peroleh dari perkataan atau sabda Tuhan Yesus ini? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu kembali untuk mendalami firman-Mu bersama-sama. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menggembirakan hati kami setiap kali kami datang kepada firman-Mu dan mempelajarinya. Berilah hikmat, berilah juga hati pada kami untuk percaya dan taat pada firman-Mu. Kami mohon ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Secangkir air sejuk. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Sabda Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita Matius 10 ayat 40 sampai 42 menutup pengajaran Tuhan Yesus tentang misi kepada orang Israel. Sebelumnya, Tuhan Yesus memberikan perintah, peringatan dan janji kepada murid-muridnya sebagai utusan-utusan Injil. Sekarang Tuhan Yesus berbicara tentang tanggapan orang yang mendengar Injil. Dalam ketiga ayat ini, saudara, Tuhan Yesus berkata-kata tentang rantai identitas yang mendalam. Menerima utusan-utusan Yesus identik dengan menerima Yesus sendiri, yang secara hakiki identik dengan menerima Allah Bapanya. Dalam masyarakat Yahudi, utusan seseorang, syaliah dalam bahasa Ibrani, apostolos dalam bahasa Yunani, harus diperlakukan sama dengan orang itu sendiri. Inilah prinsip syaliah. Tuhan Yesus menerapkan prinsip ini pada murid-muridnya. Otoritas yang diberikan kepada mereka mutlak, sehingga tanggapan suatu kota kepada murid-muridnya dan pesan yang mereka bawa memeteraikan penghakiman kota itu di hadapan Allah. Tuhan Yesus, saudara, juga berkata-kata tentang nabi, profetes, orang benar, dikaios, dan orang-orang kecil, hoi mikroi, wong cilik. Nabi adalah penyambung lidah.
lidah Allah. Lihat Yeremia 15 ayat 19. Nabi adalah orang yang menyampaikan pesan Allah kepada suatu kaum, terutama umatnya. Orang benar adalah orang yang sebagai bagian dari umat Allah menjadikan Taurat Tuhan sebagai pedoman untuk menjalani hidupnya. Lihat misalnya Mazmur 1 ayat 2 dan 6. Sedangkan orang-orang kecil secara umum adalah orang-orang sederhana, berstatus sosial rendah, tidak terpelajar, dan rentan karena tidak punya kuasa politik. Dalam konteks ini, murid-murid Tuhan Yesus yang diutusnya mewartakan Injil. Sikap atau tanggapan yang positif terhadap masing-masing dari nabi, orang benar, dan orang-orang kecil, saudara, berkenan di hati Allah. Orang yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan mendapat upah nabi, mistos propheto, upah nabi. Menyambut nabi karena ia seorang nabi, berarti memperlakukan nabi sebagai nabi, menyambung lidah Allah, percaya dan menaati firman Allah yang disampaikannya. Maka Allah akan memberkati orang itu. Orang yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan mendapat upah orang benar, mistos dikaioi. Mistos dikayu, ya. Menyambut orang benar karena ia orang benar berarti memperlakukan orang benar sebagai orang benar, yakni pelaku firman Allah, mengikut teladannya. Maka Allah akan memberkati orang itu. Demikian juga, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Secara hakiki, menyambut orang kecil karena yang bersangkutan adalah murid Tuhan Yesus, berarti memperlakukannya sebagai pembawa kabar baik, dan menerima kabar baik itu dengan iman dan pertobatan. Pada zaman itu, saudara, memberi secangkir air sejuk adalah ungkapan yang paling sederhana dari keramah tamahan. Siapapun bisa melakukannya, termasuk kaum miskin. Allah berkenan pada sikap yang ramah terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan ungkapan yang paling sederhana sekalipun dari keramah tamahan itu, Allah akan memberkati mereka yang bersikap positif terhadap murid-murid Tuhan Yesus, termasuk kaum miskin yang memberi secangkir air sejuk kepada salah seorang dari mereka. Dalam konteks pelayanan gerejawi, saudara, khususnya misi, Tuhan Yesus menjembatani mereka yang pergi ke garis depan sebagai utusan-utusan Injil di berbagai pelosok dunia dengan orang-orang percaya yang berada di garis pertahanan dalam jemaat. Kita yang berada di garis pertahanan hendaknya mendukung saudara-saudara kita yang diutus ke berbagai pelosok dunia untuk memberitakan Injil. Kita membawa mereka dalam doa-doa harian kita. Kita mendukung mereka dengan dana melalui badan misi yang mengutus mereka. Kita menyambut mereka dengan tangan dan hati terbuka, manakala mereka datang untuk
mensyiringkan pelayanan di ladang-ladang misi mereka. Dalam pada itu, saudara, sangat menarik cara Tuhan Yesus mendemokratiskan partisipasi dalam pekerjaan Injil. Ia berkata-kata tentang secangkir air sejuk. Partisipasi dalam hal ini tidak membutuhkan kekayaan. Dalam konteks masyarakat Yesus, secangkir air sejuk gratis. Tidak butuh biaya untuk mendapatkannya agar dapat diberikan kepada seorang murid Kristus. Yang diperlukan adalah menimba air segar dari sumur dan menyajikannya dalam sebuah cangkir. Partisipasi ini juga tidak membutuhkan status sosial yang tinggi. Siapa saja dapat melakukannya. Terpenting adalah kemurahan hati dan keramah tamahan. Untuk partisipasi atau keikutsertaan itu, Tuhan Yesus juga menjanjikan berkatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara, kita tidak asing dengan tindakan-tindakan kebaikan yang kelihatan kecil, namun sangat berharga di mata Tuhan. Sebutlah misalnya kesediaan untuk mendengarkan, perkataan yang tulus penuh penghargaan kepada rekan-rekan pelayanan, atau uluran tangan yang tulus kepada seorang saudara dalam Kristus yang sedang bergumul. Semuanya itu memiliki bobot teologis yang besar, sangat berharga di mata Allah, sangat berharga di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Allah melihat dan menghargai ungkapan-ungkapan kasih, kemurahan, dan keramah tamahan itu. Barang siapa melakukannya, tersedia baginya berkat-berkat Allah. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami menggali, mendalami firman-Mu bersama-sama. Kami bersyukur betapa Tuhan Yesus memberi perhatian kepada para murid-Nya yang menjadi utusan-utusan Injil-Nya. Kami bersyukur karena Engkau juga memberi perhatian kepada setiap orang yang menyambut murid-murid-Mu dan Injil yang disampaikannya. Kami bersyukur karena Engkau juga bersedia melibatkan kami, jemaat Tuhan, murid-murid-Mu yang sederhana ini, dalam pekerjaan Injil seturut dengan posisi, kemampuan, dan keadaan kami. Pimpin kami semua, Bapa. Ambil bagian dalam pekerjaan pekabaran Injil-Mu. Mohon roh-Mu terus memimpin kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dan gembira. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita akan berjumpa lagi pekan depan dalam pertolongan Tuhan. Kita akan bersama-sama lebih lanjut belajar mendalami firman Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara, namanya dipermuliakan. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Gowongan, Christian Hotel Jalan Gowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GB Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

Pasti setiap hari aku berdoa selama bertahun-tahun penuh cemas derita. Meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janjinya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes air mata kita.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7 FM.
10: Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 13. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai ke Zoar seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 13 ayat 11. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Renungan hari ini berjudul Pilihan yang Tepat. Lembah Yordan memiliki banyak air. Kesuburannya begitu menakjubkan sehingga sangat cocok untuk mengembangkan pertanian, peternakan, dan membangun kehidupan. Keindahan Lembah Yordan bahkan disebut seperti Taman Tuhan atau Eden. Lembah Yordan juga disebut seperti tanah Mesir yang terkenal subur karena adanya aliran sungai Nil. Perbandingan ini menunjukkan potensi kekayaan ekonomi yang besar. Dari kacamata manusia, jelas Lembah Yordan menggoda secara duniawi, memberi jaminan hidup nyaman dan makmur. Tidak mengherankan jika Lot tergoda untuk memilih Lembah Yordan. Ia melihat keuntungan materi yang besar. Malangnya, pandangan Lot hanya sebatas jasmani. Ia tidak memikirkan kebobrokan kondisi moral orang-orang Sodom yang tinggal di sana. Sehingga pilihan yang tampaknya tepat dan menguntungkan berakhir dengan kesia-siaan dan kebinasaan. Lot tidak hanya kehilangan harta benda, istrinya ikut mati ketika kota itu dihancurkan. Peristiwa yang menimpa Lot kiranya menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, bukan bersandar pada pengertian sendiri, termasuk dalam hal yang tampaknya sudah tepat menurut logika sekalipun. Kita tetap perlu mempergumulkan dalam doa dan mempertimbangkan dengan hikmat-Nya, supaya kita tidak mudah terlena dan tergoda oleh rupa-rupa dunia yang tampaknya menggiurkan secara kasat mata. Karena sebanyak dan sebesar apapun harta duniawi, sifatnya mudah hilang dan pergi. Hanya harta rohani yang bernilai kekal dan abadi. Pertimbangan duniawi seringkali menyesatkan. Namun pilihan yang didasarkan pada kehendak Tuhan membuahkan kehidupan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Mari saat ini sebelum kita semua beristirahat, kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami senantiasa setia berpegang pada perintah-perintah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Peliharalah negeri ini Tuhan dalam damai dan persatuan. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin bangsa agar menjalankan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Penuh hikmat, keadilan, dan cinta kasih terhadap rakyat. Kami saat ini juga berdoa bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang ada. Terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta ini. Kampus-kampus Kristen, rumah sakit Kristen, sekolah-sekolah Kristen, dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, terkhusus untuk keberadaan Radio Petra. Kiranya Tuhan senantiasa tetap setia memelihara lembaga-lembaga Kristen tersebut. Ya Tuhan Allah kami, kami juga mohon berkenan Tuhan senantiasa menguatkan setiap hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan-Mu di lembaga-lembaga Kristen tersebut agar tetap berpegang pada Injil dan bisa menjadi terang bagi banyak orang. Kami saat ini ya Tuhan juga bersama-sama nyadong berkah terkait dengan keberadaan setiap anggota keluarga kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menjaga cinta kasih, kesatuan, dan damai sejahtera di dalam rumah tangga kami. Ajarilah setiap kami sebagai orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga hidup saling mengasihi dan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan yang saat ini sudah memasuki masa liburan. Mampukan anak-anak kami untuk bisa menggunakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Berkati anak-anak kami yang mungkin saat ini mereka masih mencari sekolahan. Tuhan berkenan untuk memberkati dan masa depan yang indah telah Tuhan sediakan untuk anak-anak dan cucu kami. Kami juga menyerahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa menjaga kasih, kesatuan, dan damai sejahtera dalam rumah tangga kami. Ajarilah setiap orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga untuk senantiasa dekat dan senantiasa mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, lemah, kecewa, atau kehilangan harapan, kiranya Roh Kudus juga memberikan penghiburan dan kekuatan baru pada malam ini. Bila kami terus senantiasa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian pula untuk pekerjaan kami Tuhan. Berkati kami yang masih bekerja. Berkati pula ada sebagian kami yang sudah purna ataupun pensiun juga Allah senantiasa melawat dan memberkati kami. Berkati pula mungkin di antara kami ada yang
masih mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati anak-anak kami, pasangan hidup, atau mereka yang saat ini sudah berkeluarga dan merindukan kehadiran anak, Tuhan kiranya juga memberikan cinta kasih kepada keluarga-keluarga kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, sebelum kami menutup di dalam doa Bapa kami, kami hendak menaikkan doa-doa kami secara pribadi. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan mengabulkan doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Seru doa dan permohonan kami, kami minta dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan.

yang membiarkan aku diam dengan aman. Akhirnya sugeng dalu, sugeng sare, sugeng istirahat, Tuhan memberkati. Amin.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Kowongan, Christian Hotel Jalan Kowongan, API, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GB Rock Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Bu Susan di nomor 0813-3838-1000. 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Dalam embun pagi hari ini, yaitu hari Senin 29 Juni 2026, kita akan bersama-sama mengawali hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Saryanto, dari Gereja Kristen Jawa Madukismo. Sahabat Petra yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah berpegang pada perintah Tuhan. Dari bacaan Mazmur 119, ayat 161 sampai dengan 168. Sahabat Petra, mari kita berdoa sebelum mendengar sabdanya. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang kembali Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu, biarlah firman ini akan menguatkan kami, menuntun kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, Mazmur 119 ayat 161 sampai dengan 168 menjadi bagian bacaan kita pada pagi hari ini. Dan perkenankanlah saya membacakan ayat nats kemawon atau ayat nats saja dari Mazmur 119 ayat 167. Demikian firman Tuhan. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Yang disebut berbahagia tentunya kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Shalom sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Berpegang pada perintah Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali kita menganggap perintah sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan. Saya ulangi, seringkali kita itu menganggap yang namanya perintah itu sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan. Apakah benar demikian? Bapak Ibu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pemazmur memiliki pandangan yang berbeda. Ia berkata, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Sahabat Petra yang terkasih, perhatikan dua kata penting dalam ayat ini. Satu, berpegang, dan nomor dua itu mencintai. Berpegang berarti tidak mudah melepaskan. Seperti seorang pendaki yang menggenggam erat tali pengaman. Demikian pula kita dipanggil untuk berpegang teguh pada firman Tuhan di tengah dunia yang penuh godaan, perubahan dan berbagai suara yang ingin menjauhkan kita dari kehendaknya. Pemazmur tidak berhenti sampai di situ.
Yang nomor dua tadi, ia berkata bahwa ia mencintai perintah Tuhan. Ketaatan yang sejati lahir bukan karena takut dihukum, tetapi karena mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Dia, firman-Nya bukan menjadi beban, melainkan menjadi penuntun yang membawa damai, hikmat, dan juga kehidupan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya hanya mengetahui firman Tuhan atau sungguh-sungguh berpegang dan mencintainya? Sebab firman yang kita kasihi akan membentuk karakter. Firman yang kita kasihi akan menguatkan iman, bahkan menuntun setiap langkah kita semua. Mari terus untuk berpegang pada perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi terang bagi hidup kami. Ajarilah kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga berpegang teguh pada setiap perintah-Mu dengan hati yang penuh kasih kepada-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami hidup seturut kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 29 Juni tahun 2026, kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita di sepanjang hari ini. Kinanti pandungo, sahabat Petra semuanya dari pagi, siang, sore, dan malam nanti senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jawa Madukismo mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan.

0: yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian laktona diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Apa kabar semuanya? Selamat malam semua, senang banget melihat kalian semua.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Indonesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara
1: Pendeta Ari Sulilubis dari Jakarta.

0: Jalan Gowongan, API, Asosiasi Penderita Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKRin sahabat Petra.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: pelindung kita. Masalah bisa datang, tetapi Tuhan menyediakan keselamatan kekal bagi anak-anak-Nya. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, di dalam Mazmur 121, Daud menggambarkan keselamatan yang ia temukan dalam Tuhan. Selama dua hari ini kita akan mendalami beberapa ayat untuk lebih memahami keselamatan yang juga kita miliki. Pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ayat 1 dan 2. Ketika ayat ini ditulis, para perampok berkeliaran di gunung-gunung, menanti para musafir yang tidak curiga menjadi korban mereka. Pekerjaan Daud sebagai gembala membawanya ke wilayah-wilayah berbahaya yang tidak hanya menghadapi ancaman perampok, tetapi juga binatang buas. Hidup kita bisa seperti wilayah di gunung-gunung itu. Bersyukur Tuhan menjadi penolong kita. Dialah satu-satunya yang dapat melindungi kita sepenuhnya. Kedua, Dia takkan membiarkan kakimu goyah, ayat 3. Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan untuk menjauhi dosa. Roh Kudus memimpin dan memampukan kita. Firman-Nya menerangi jalan kita agar kita tidak terhantuk. Dia menopang kita, memampukan kita berjalan di jalan-Nya. Saudara pendengar, ayat-ayat permulaan Mazmur ini berfokus pada kemampuan Tuhan melindungi kita pada waktu bahaya. Entah persoalan itu disebabkan oleh orang lain, situasi eksternal, atau dosa kita sendiri, kita bisa berada dalam bahaya dan ketakutan. Bersyukur kita memiliki Tuhan pengasih yang menuntun kita ke tempat yang aman.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon,

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti biji.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kami menjumpai Anda kembali dalam program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami sajikan menjadi kekuatan baru, menjadi inspirasi baru, dan juga menjadi penyemangat untuk siap langkah kehidupan Anda sepanjang hari ini. Selain lagu-lagu yang sudah kami pilihkan, Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang Anda ingin dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra, di pagi hari ini kita juga akan menerima sajian firman Tuhan yang akan menyapa kita melalui hambanya Bapak Pendeta Trinur Adi. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan tuntunan kehidupan melalui Guidance for Living untuk kita. Dan Bimas Kristen, Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk Anda semuanya. Mari kita sambut pagi hari ini dengan Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryodiningratan, Yogyakarta. Sahabat Petra yang terkasih, marilah kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah berlalu. Ketika dalam kerapuhan dan keterbatasan kami, Engkau menjaga kami saat kami terlelap tidur. Engkau memelihara hidup kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Kini Engkau kembali mengaruniakan kepada kami hari yang baru, dengan segala kemungkinan yang terbentang di dalamnya. Mungkin nanti akan ada berbagai kesibukan, mungkin juga kegelisahan, bahkan berbagai pergumulan hidup kami masing-masing yang belum selesai. Namun kami ingin memulai semuanya di hari ini dengan sejenak berdiam diri dan membuka hati bagi firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu melalui hidup yang patuh dan taat kepada-Mu. Kiranya Roh Kudus, Sang Penolong dan Sang Kebenaran, menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami, dan meneguhkan langkah kami. Tolong kami supaya melalui perenungan ini, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku kasih dan kebenaran-Mu. Berkatilah setiap kami yang mengikuti renungan ini dimanapun mereka berada. Jamahlah hati yang letih, kuatkan yang sedang bergumul, dan hiburkan yang sedang merasa sendiri, sehingga firman-Mu tidak terhalang untuk tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah mau bertobat, yang mana didasarkan atas pembacaan Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25 sampai 29. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sesungguhnya, tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu kecenderungan yang sering muncul dalam diri manusia. Kita berpikir bahwa selama tidak ada orang yang tahu,
berarti semuanya baik-baik saja. Selama nama baik masih terjaga, selama orang lain masih memuji kita, selama rahasia itu belum terbongkar, kita merasa aman. Itulah sebabnya banyak orang akhirnya hidup dalam dua wajah. Di depan orang lain tampak ramah, saleh, bahkan terhormat. Namun di balik semua itu tersimpan kebohongan, keserakahan, kebencian, atau dosa yang terus dipelihara. Kita menjadi begitu pandai menyembunyikan kenyataan. Sampai-sampai kita sendiri mulai percaya bahwa semuanya akan tetap tersembunyi. Padahal Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Mungkin manusia tidak melihatnya. Mungkin dunia tidak mengetahuinya. Namun Allah mengetahui seluruh isi hati manusia. Sahabat Petra yang terkasih, itulah yang terjadi pada Raja Ahab. Jika kita membaca pasal sebelumnya, dikisahkan bahwa Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot. Nabot menolak menjualnya karena tanah itu merupakan warisan keluarganya yang harus dijaga. Penolakan itu membuat Ahab murung dan kecewa. Melihat suaminya bersedih, Isabel, istri dari Raja Ahab, menyusun siasat yang begitu keji. Nabot difitnah, diadili dengan kesaksian palsu, lalu dihukum mati. Setelah Nabot meninggal, Ahab pun datang mengambil alih kebun anggur itu, seolah-olah semuanya berjalan sah menurut hukum. Barangkali Ahab mengira persoalan itu telah selesai. Nabot sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa menuntut. Kebun anggur itu kini telah sah menjadi miliknya. Secara politik, kasus itu ditutup. Secara hukum, mungkin tidak ada yang berani menggugat. Siapa yang berani menggugat seorang raja? Tetapi, ada satu pribadi yang tidak dapat dibohongi. Allah melihat semuanya. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Elia untuk menemui Ahab. Bayangkan situasinya. Ketika Ahab sedang menikmati hasil kejahatannya, ketika ia sedang berjalan santai di kebun anggur yang baru saja ia rampas, tiba-tiba Elia datang dengan pertanyaan yang sangat menusuk hati. Sudah membunuh? Sekarang engkau mengambil milik orang lain pula. Kalimat itu seakan membongkar seluruh kepura-puraan Ahab. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Semua yang selama ini ditutupi, kini dibuka oleh Allah sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, begitulah cara Allah bekerja. Kadang ia memakai firman yang kita baca, kadang melalui khotbah yang kita dengar, kadang lewat teguran seseorang, bahkan tidak jarang juga melalui pergumulan hidup yang mengguncang hati kita. Namun kita harus sadari, Allah tidak menegur untuk mempermalukan. Ia menegur supaya manusia berhenti berjalan menuju kebinasaan. Barangkali hari-hari ini ada sesuatu yang sedang kita sembunyikan. Mungkin itu adalah sebuah kebiasaan yang kita tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu adalah kebohongan yang terus kita pertahankan. Mungkin itu adalah ketidakjujuran dalam pekerjaan. Mungkin kepahitan yang terus dipelihara. Atau apapun bentuk dosa yang selama ini kita pikir tidak akan pernah diketahui siapapun. Sahabat Petra yang terkasih, kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita,
Jangan buru-buru mencari alasan. Seringkali ketika ditegur, yang pertama muncul justru pembelaan diri. Kita berkata, semua orang juga melakukannya. Atau, saya terpaksa. Atau bahkan, keadaanlah yang membuat saya melakukan seperti ini. Namun pertobatan tidak pernah dimulai dari mencari alasan. Pertobatan dimulai ketika seseorang berani berkata, "Ya Tuhan, aku bersalah." Bagian akhir dari kisah yang kita baca dari Alkitab memperlihatkan sesuatu yang mungkin tidak kita duga. Ahab akhirnya merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, berpuasa, dan hidup dengan penuh kerendahan hati. Ingat, dia bukan orang biasa. Dia adalah seorang raja, seorang penguasa yang selama ini terbiasa memerintah orang lain. Namun di hadapan Allah, seluruh kebesaran itu runtuh. Yang tersisa hanyalah seorang manusia berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita juga mengingat selalu bahwa kasih karunia Allah itu terbuka luas. Allah berfirman kepada Elia, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka malapetaka itu tidak akan kudatangkan pada zamannya." Bukankah ini luar biasa? Allah tetap memperhatikan satu langkah pertobatan, bahkan dari seorang yang dosanya begitu besar. Memang benar, pertobatan Ahab tidak serta-merta menghapus seluruh akibat dari dosanya. Konsekuensi tetap ada, keadilan Allah tetap berjalan. Namun belas kasihan Allah juga nyata. Hukuman itu tidak langsung dijatuhkan pada masa hidup Ahab. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi orang yang mau kembali kepadanya. Kadang-kadang justru kita sendiri yang merasa, "Ah, sudah terlambat. Tuhan pasti tidak mau menerima saya lagi." Padahal Alkitab menunjukkan sebaliknya. Selama seseorang masih mau merendahkan diri, selama ia masih mau mengakui dosanya, selama ia masih mau berbalik kepada Tuhan, kasih karunia Allah itu tetap terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga belas kasihan Allah menjadi terlalu kecil. Namun ada satu hal yang juga perlu kita ingat. Jangan menunda-nunda pertobatan. Kita tidak pernah tahu berapa lama kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Seringkali manusia berkata, "Nanti saja kalau sudah tua, saya akan bertobat." Atau, "Nanti kalau keadaan sudah lebih tenang." Atau, kita mengira masih ada waktu. Padahal tidak seorang pun tahu kapan hidup ini berakhir. Yang kita miliki hanyalah hari ini. Oleh karena itu, jika hari ini Tuhan sedang mengetuk hati kita melalui firman-Nya, jangan keraskan hati. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Akuilah dosa kita. Mohonlah pengampunan. Lalu wujudkan pertobatan itu dalam kehidupan yang baru. Tinggalkan dosa yang selama ini dipelihara. Mulailah hidup dalam kejujuran, kasih, dan ketaatan kepada Allah. Sahabat Petra yang terkasih, kiranya kita tidak menjadi pribadi yang pandai menyembunyikan dosa. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang berani mengakui kesalahan dan mau bertobat. Sebab Allah yang membongkar dosa
adalah Allah yang sama, yang dengan penuh kasih membuka jalan pengampunan bagi setiap orang yang mau kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, di hadapan-Mu tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Engkau mengenal setiap langkah kami, mengetahui setiap pikiran kami, bahkan memahami isi hati kami lebih daripada kami memahami diri kami sendiri. Seringkali kami lebih sibuk menjaga penampilan di hadapan sesama daripada menjaga hati kami di hadapan-Mu. Kami menutupi kesalahan, membenarkan dosa, dan menunda-nunda pertobatan, seolah-olah semuanya akan baik-baik saja. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami terus berjalan menjauh dari-Mu. Melalui firman-Mu, saat ini, Engkau menegur kami bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memanggil kami pulang. Maka berilah kami hati yang lembut, yang berani mengakui kesalahan, rela meninggalkan dosa, dan sungguh-sungguh berbalik kepada-Mu. Tuhan, bila ada di antara kami, masih ada yang sedang bergumul dengan kebiasaan yang tidak berkenan kepada-Mu, kuatkanlah mereka untuk mengambil langkah pertama menuju pertobatan. Bila ada yang memikul rasa bersalah dan merasa dirinya sudah terlalu jauh dari kasih-Mu, yakinkanlah mereka bahwa belas kasihan-Mu masih terbuka bagi setiap orang yang datang dengan hati yang remuk dan rendah. Ajarlah kami bukan hanya menyesali dosa, tetapi juga membangun hidup yang baru, hidup yang semakin jujur, semakin mengasihi, dan semakin taat kepada kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami ya Tuhan, hari demi hari, agar ketika kesempatan untuk bertobat masih Engkau berikan, kami tidak mengeraskan hati, melainkan segera datang kepada-Mu, Bapa kami yang selalu membuka tangan bagi kami anak-anak-Mu yang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Kowongan, Christian Hotel Jalan Kowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GB Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Bu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Moon Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang masih setia bersama dengan kami. Kami akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8. Tentu saja masih dengan sajian-sajian rohani yang kami harapkan juga bisa mengisi pagi hari Anda dengan inspirasi-inspirasi baru yang akan Anda bawa dalam aktivitas hari ini. Sahabat Petra, kadang tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan dengan setia, walaupun hal itu adalah hal sederhana, seringkali menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan tidak jarang juga apa yang kita lakukan dengan setia akan mengubah banyak hal yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang bekerja bersama dengan kita atau hidup bersama dengan kita. Jadi sahabat Petra, mari kita lakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan setia, dan kami berharap sahabat Petra sepanjang hari ini juga menjadi inspirasi bagi orang-orang yang Anda cintai dan orang-orang yang bersama dengan Anda bekerja sepanjang hari ini. Bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami masih menunggu request lagu Anda yang bisa Anda kirim melalui nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Moon Pagi kita pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.